oliho i oho ke o mea o pua rose i honi kaulana he milimili ho i no ka malahini na malahini ho i oho i ka maaina au i wana ho i oho i a kupa i anei i hono ka imi ka anohi a kau i ka luna na molokama Noho noho oe i ka oho, i